0: Nikolaus, tum kvavi.
1: Ochang bolat demi chi wana dire. Ah, sa chato nga mara ba ke. Kwa jiro yomde. Yomde sul kul bolat de pilot. Yo ta wo zan de mba fnera tu chen aku tukni. Tukni sina fana bor na chi wana tu chen ali be zan re tena. Yisin mfan sun. Ar manarak zan ko. Yomde tsana na nasa kum bolat de be. Izan bola teraka ini dia tarik be bola tarik be sih tadi ratus misi bola ini be cina sa dia utam bola sarcat ada pasu
2: sarcat be yang dia konjan waktu yang naik ramah be kumpulkan apa yang kumpulkan apa atau apa yang kumpulkan apa kalau sama macam kecil sih kalau untuk apa misi je kita tu
3: ini sabang sini tu mada kasih cara lu Mandrusi madakanya sa ayo andal pangsun madagaskara pam tileret na corona virus tide betul sa ira kira na dawan bawo sa tsara tukun kuri sana sam de isi terena matin kya si yo nyasa tukun bawo nyana sa ni tsmana nas am semba mandrusi rusku madagaskara Jika mana nasa tu, walaupun ni bulan raya tu mada kasihara, tema ni apa bisa mada kasihara tu saya.
4: Jadi orang jenah mara rombola, kalau jenah jenah, jadi betul aje. Jadi orang desa ka mada kalau tu ada kulkuli, aku dah kasihara tatan, aras tatan aku semua ke kisahian leksis. Untuk nasara ini agama semua dia kuat, dia. Siapa tu fana fana nak kumpul dan nuzah dari sini. Sebelum masuk fana sekarang fana nazar loh. Siapa tu ni? Siapa tu nazar mabro bro punya sahaja ini kan? Sani kan malakas. Halo Bayu, Fintan, Gaya, Malakas, Sia, Ifayela, Nusari, Nusari malakas. Tu saya nak milu fana kan? Kalau sebelum tu saya nasi nufah marina. Ini saya kumpulan fana kan? Abe, mana ois? Siapa mana bila fana kan? Kasangi, sungguh saya lusa cuma timisan velo si marah apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.